Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam amar ma'ruf.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berita Ekstra kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Muria. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danopari Suro, Singkohor, dan Kota Baru. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko, Supulu Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran diperluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil akan melantik Hidayat Riyadi Manik sebagai anggota Dewan melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW pada Jumat atau hari ini, 17 Juli 2026. Hidayat akan menggantikan Sri Lestari yang mengundurkan diri dari jabatannya. Prosesi pelantikan dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPRK Aceh Singkil pukul 15 waktu Indonesia Barat di ruang rapat paripurna DPRK. Pelaksana tugas Sekretaris DPRK Aceh Singkil M. Yunus membenarkan agenda pelantikan tersebut. Menurut Yunus, Hidayat Riyadi Manik akan mengisi kursi DPRK Aceh Singkil yang ditinggalkan Sri Lestari hingga akhir masa jabatan 2024-2029. Hidayat sendiri merupakan Ketua DPC Partai Hanura Aceh Singkil. Ia juga merupakan peraih suara terbanyak kedua pada pemilu 2024 lalu dari Dapil 4 Kecamatan Gunung Meriah. Rapat paripurna dijadwalkan dipimpin Ketua DPRK Aceh Singkil Amaliun. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota DPRK, pejabat pemerintah Aceh Singkil serta tamu undangan juga dijadwalkan menghadiri acara tersebut.

Sementara itu, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil bersama Dharma Wanita Persatuan Badan Pusat Statistik Aceh Singkil menggelar sosialisasi dan demonstrasi memasak kuliner tradisional sebagai upaya melestarikan warisan budaya daerah. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor BPS Aceh Singkil menghadirkan Ketua Majelis Adat Aceh Aceh Singkil, Jakirun Pohan, sebagai narasumber didampingi anggota Putropang. Dalam kegiatan itu, peserta diperkenalkan cara mengolah dua kuliner khas Aceh Singkil, yakni Nditah Mata dan Delabah Manuk, yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak sebelum Indonesia merdeka. Ketua Majelis Adat Aceh, Aceh Singkil, Jakirun Pohan mengatakan, kedua makanan tradisional tersebut bukan hanya memiliki cita rasa yang khas, tetapi juga mengandung nilai budaya dan filosofi yang melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh Singkil. Delabah Manuk dan Nditah Mata menjadi bagian dari tradisi masyarakat, termasuk sebagai sajian adat pada prosesi peletakan pertama pembangunan rumah baru. Selain itu, masyarakat juga meyakini kuliner ini bermanfaat membantu memperlancar ASI bagi ibu yang baru saja melahirkan. Dia mengapresiasi inisiatif DWP BPS Aceh Singkil yang berupaya menggali dan memahami kekayaan kuliner warisan budaya daerah melalui kegiatan sosialisasi dan demonstrasi memasak tersebut. Menurutnya, pelestarian kuliner tradisional menjadi tanggung jawab bersama agar tidak tergerus perkembangan zaman dan tetap dikenal oleh generasi muda. Zakirun juga menyampaikan bahwa Nditah Mata dan Delabah Manuk telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai kekayaan intelektual komunal Kabupaten Aceh Singkil. Dia berharap pemerintah, lembaga adat, dan seluruh masyarakat terus berkomitmen menjaga serta melestarikan kedua kuliner khas tersebut sebagai identitas budaya Aceh Singkil. Sementara Ketua DWP BPS Aceh Singkil Maulidaria mengatakan kegiatan ini bertujuan menambah wawasan anggota mengenai khasanah kuliner lokal, sekaligus mendorong pelestarian warisan budaya melalui pengenalan makanan tradisional khas Aceh Singkil.

0: Sementara itu, sebanyak 60 calon siswa baru Sekolah Rakyat Aceh Singkil tahun ajaran 2026-2027 terpaksa menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat Permanen Kota Subulu Salam. Keterbatasan ruang belajar dan asrama di Sekolah Rakyat Rintisan Aceh Singkil menjadi penyebab pemindahan sementara tersebut. Koordinator pendamping program Keluarga Harapan Aceh Singkil Ananda Sahputra mengatakan, hingga kini Aceh Singkil belum memiliki gedung permanen sekolah rakyat, sehingga kapasitas sekolah masih sangat terbatas. Karena itu, siswa baru akan dititip ke Sekolah Rakyat Subulu Salam. Sekolah Rakyat Rintisan Aceh Singkil yang berada di Desa Pangkalan Sulampi, Kecamatan Suro, saat ini hanya mampu menampung 60 peserta, maksud kami, hanya mampu menampung sekitar 100 peserta didik yang direkrut pada tahun ajaran sebelumnya. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 27 Aceh Singkil Ridwan benarkan bahwa penerimaan siswa baru tetap dilaksanakan pada tahun ajaran 2026-2027. Namun, seluruh peserta didik baru akan mengikuti proses belajar di Subulu Salam karena fasilitas di Aceh Singkil belum memadai. Menurut Ridwan, keputusan tersebut telah dibahas bersama pihak terkait sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Ia menjelaskan kapasitas Sekolah Rakyat Aceh Singkil saat ini hanya sekitar 100 siswa, terdiri atas 50 siswa jenjang sekolah dasar dan 50 siswa jenjang sekolah menengah pertama. Adapun sebanyak 60 siswa baru yang diterima pada tahun ajaran baru terdiri dari 30 siswa jenjang SD dan 30 siswa jenjang SMP. Penerimaan peserta didik dilakukan Kementerian Sosial melalui mekanisme penjangkauan langsung berdasarkan data by name, by address. Sasaran program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrim, serta anak putus sekolah yang masuk dalam kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Penitipan siswa ke Sekolah Rakyat Permanen di Kota Subulu Salam akan berlangsung hingga Aceh Singkil memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi ada orang nyinyo.
1: Kiban dia lah, ojek. Lu ke puang kot.
2: Nyo ngkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki.
1: Kuhoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID, Kabupaten Aceh Timur.
4: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Pondok Pesantren Zaid bin Sabit menggelar pelatihan digitalisasi bagi para guru dan tenaga kependidikan selama 3 hari. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kompetensi pendidik dalam menghadapi transformasi digital di dunia pendidikan. Pelatihan menghadirkan praktisi digital sekaligus pemegang lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi Maimudin Tanjung sebagai narasumber. Sebanyak 22 peserta mengikuti pelatihan membahas pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang proses belajar mengajar dan administrasi pesantren. Materi yang diberikan meliputi penggunaan Canva untuk desain grafis, CapCut untuk pembuatan video pembelajaran, pemanfaatan artificial intelligence, hingga sistem pengarsipan digital. Maimudin mengatakan digitalisasi bukan sekedar kemampuan menggunakan teknologi, tapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan efektivitas pengelolaan lembaga. Pihaknya berharap seluruh materi yang diberikan dapat langsung diaplikasi di lingkungan pesantren. Digitalisasi akan membantu proses pembelajaran menjadi lebih modern, kreatif, dan efektif, sekaligus memudahkan pengelolaan administrasi serta media sosial pesantren. Ia berharap pelatihan serupa dapat diperluas ke sekolah, pesantren, instansi pemerintah, organisasi, hingga pelaku UMKM. Menurutnya, peningkatan literasi digital merupakan kebutuhan agar sumber daya manusia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan pendidikan. Sementara pimpinan Pondok Pesantren Zaid bin Sabit Ummah Khadijah mengapresiasi pelaksanaan pelatihan. Menurutnya, kegiatan itu membuka wawasan para tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi secara produktif.

Wali Kota Sublu Salam Rashid Bancin beserta rombongan melakukan audiens dengan Rektor Universitas Syekh Kuala Banda Aceh, Profesor Mirza Tabrani. Audiensi berlangsung di ruang kerja Rektor pada Kamis 16 Juli. Dalam pertemuan itu, Wali Kota menyampaikan beberapa hal terkait pendidikan dan kesehatan di Kota Sublu Salam, terutama peluang anak-anak tamatan SMA dari Kota Sublu Salam bisa masuk lebih banyak ke Universitas Syekh Kuala ke depannya. HRB mengungkapkan, Kota Sublu Salam yang lahir di tahun 2007 atau sudah hampir 19 tahun, baru beberapa orang bisa menyelesaikan S3 doktor. Jika perlu ada peluang mendapatkan beasiswa KIP dan lainnya, dapat dipartikan untuk mahasiswa dari Sublu Salam. Rashid juga mengungkap sumber daya manusia khususnya dari kalangan kesehatan di Sublu Salam juga masih kekurangan.

Wali Kota Sublul Salam Rashid Bancin beserta rombongan melakukan audiens dengan Rektor Universitas Syekh Kuala Banda Aceh, Profesor Mirza Tabrani. Audiensi berlangsung di ruang kerja Rektor pada Kamis 16 Juli. Dalam pertemuan itu, Wali Kota menyampaikan beberapa hal terkait pendidikan dan kesehatan di Kota Sublul Salam, terutama peluang anak-anak tamatan SMA dari Kota Sublul Salam bisa masuk lebih banyak ke Universitas Syekh Kuala kedepannya. Harbi mengungkapkan, Kota Sublul Salam yang lahir di tahun 2007 atau sudah hampir 19 tahun, baru beberapa orang bisa menyelesaikan S3 doktor. Jika perlu ada peluang mendapatkan beasiswa KIP dan lainnya, dapat dipartikan untuk mahasiswa dari Sublul Salam. Rashid juga mengungkapkan,

0: cerita Syekh Kuala ke depannya. Harbi mengungkapkan, kota Subulus Salam yang lahir di tahun 2007 atau sudah hampir 19 tahun, baru beberapa orang bisa menyelesaikan S3 doktor. Jika perlu ada peluang mendapatkan beasiswa KIP dan lainnya, dapat dipartikan untuk mahasiswa dari Subulus Salam. Rasid juga mengungkap sumber daya manusia khususnya dari kalangan kesehatan di Subulus Salam juga masih kekurangan, terutama pada ilmu kesehatan baik untuk dokter spesialis maupun dokter umum. Sebagai contoh, dari daerah pemilihan Kecamatan Sultan Daulat masih minim putra daerah yang memiliki dokter apalagi dokter spesialis. Hal ini seperti disampaikan anggota DPRK Subulus Salam dapil tersebut Dewita Karya dalam pertemuan itu. Rektor Universitas Syekh Kuala menyambut baik kedatangan wali kota dan rombongan. Rektor juga menyampaikan terima kasih atas informasi seputar pendidikan dan kesehatan di Subulus Salam. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara Jamaluddin mengaku akan segera menindaklanjuti informasi mengenai masih adanya proses belajar mengajar yang berlangsung di bawah tenda darurat di sejumlah sekolah di Kecamatan Langkahan. Hal ini menurutnya bertentangan dengan arahan Menteri Pendidikan yang menyebut per 13 Juli tidak boleh ada lagi pembelajaran di bawah tenda. Meski demikian, ia membenarkan masih ada sekolah yang melangsungkan MPLS di bawah tenda. Alasannya, bangunan sekolah tersebut sedang direnovasi dan dalam proses pengerjaan oleh pemerintah pusat. Jamal menyarankan agar MPLS direlokasi sementara ke bangunan lain untuk sementara waktu. Hal tersebut dapat dilaksanakan jika sekolah mau bermusyawarah dengan komite. Menurutnya, relokasi ruang belajar mengajar dapat dilaksanakan hingga revitalisasi bangunan sekolah terdampak banjir pada November tahun lalu benar-benar rampung. Sebelumnya diberitakan, dilansir dari kantor berita JNN, SD Negeri 11 Langkahan tetap melaksanakan MPLS sesuai dengan program pemerintah dan ketentuan berlaku meski di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pasca banjir besar melanda wilayah tersebut akhir tahun lalu. Bukan hanya SD 11 Langkahan, berdasarkan pantauan di lapangan terdapat sekitar 3 sekolah lain yang masih melangsungkan MPLS di bawah tenda dan belajar di atas lantai. Karena sejumlah ruang kelas sedang direhab akibat kerusakan yang timbul akibat banjir pada November tahun lalu. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil.

0: lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
1: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Kita ke informasi mancanegara. Lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM mengonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat pengungsi di Kokbazar, Bangladesh. Kapal pertama yang mengangkut sekitar 250 orang dilaporkan hilang kontak tak lama setelah keberangkatan. Sementara kapal kedua yang dilaporkan membawa 280 orang diduga kuat tenggelam di pesisir Ayeyarwady, Myanmar, pada 8 Juli. Badan Pengungsi PBB dan IOM juga menyatakan kekhawatiran mendalam atas potensi besarnya korban jiwa dalam kecelakaan kapal tersebut. Masyarakat Rohingya karena mengalami penindasan di tanah airnya oleh junta Myanmar dan kelompok etnis lain melarikan diri dari Myanmar menuju tempat-tempat yang dinilai lebih aman, baik di dalam negeri maupun di Bangladesh dan termasuk di Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi olahraga dari bursa transfer pemain. Klub Serie A Juventus akhirnya membuat perekrutan lagi di bursa transfer musim panas. Si Nyonya Tua berhasil mengamankan jasa Zeki Celik dari AS Roma. Di musim panas ini Juventus tergolong adem ayam di bursa transfer. Tim asal Turin itu belum mendatangkan pemain baru untuk tim utama mereka, kecuali sosok Jeff Ekator, striker muda yang mereka rekrut dari Genoa. Juventus laporkan ingin perkuat tim mereka di musim depan. Pelatih Luciano Spalletti butuh beberapa tambahan tenaga di tim mereka agar bisa bersaing untuk memperebutkan Scudetto. Beberapa saat yang lalu Juventus akhirnya membuat perekrutan baru untuk tim utama mereka dan berhasil membajak Zeki Celik dari rival mereka AS Roma. Informasi tadi menutup persembahan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda kembali di kelas Berita Ekstra yang menghadirkan informasi terpopuler dari beberapa sumber. Kita awali kelas berita pagi ini dari berita populer di CNN Indonesia, di mana Kemendagri akan membedah APBD yang mengaku nggak mampu bayar gaji P3K. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan membedah APBD yang mengaku tidak mampu membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi akan dibedah APBD-nya, udah melakukan efisiensi atau belum. Tito mencontohkan Kabupaten Lahat yang melakukan efisiensi dan mampu menghemat anggaran hingga 400 miliar melalui pengurangan belanja perjalanan dinas, biaya rapat, serta biaya pemeliharaan yang dinilai berlebihan. Penghematan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi belanja pegawai. Selain efisiensi, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai inovasi tanpa membebani masyarakat. Nah, itu ada yang bisa. Seperti di Pekanbaru, ya, itu ada wali kota, di tahun sebelumnya PAD-nya itu 800 miliar. Dengan mempermudah pembayaran pajak dan retribusi sistemnya, dia permudah dan terus melakukan sosialisasi hingga dapat PAD 1,2 triliun. Ya, dapat tambahan 400 miliar. Nah, otomatis ini akan lebih mudah untuk bayar pegawai maupun buat program lain. Tito mengatakan jika daerah sudah melakukan efisiensi dan berupaya menambah PAD namun tetap belum bisa bayar gaji P3K, pemerintah pusat akan mempertimbangkan pemberian tambahan dukungan anggaran. Kalaulah seandainya sudah dilakukan dua-duanya, nah mungkin ini yang perlu di top up ya, di top up dari pusat ke daerah. Misalnya dari dana DBH ya, dana bagi hasil yang mungkin bisa dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, itu akan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk dibayarkan ke daerah supaya mereka bisa bayar pegawainya. Karena beberapa waktu terakhir ini kan banyak daerah-daerah yang mengeluh nggak bisa bayar gaji P3K-nya, terbebani gitu kan. Ya, akibat mungkin salah hitung waktu merekrut, tidak disesuaikan dengan pagu anggaran yang dimiliki, kan begitu. Yang susah siapa ya? Balik lagi ke daerah. Itu masih P3K, belum P3K yang paruh waktu. Sekarang kan udah gak ada lagi honorer, langsung P3K atau P3K paruh waktu.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 10 DPR menyoroti fenomena SD yang sepi peminat. Ada apa? Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifuddin, meminta pemerintah mencermati secara serius fenomena sejumlah SD di berbagai daerah yang hanya memiliki beberapa orang siswa baru. Hetifah menilai sepinya peminat sejumlah SD ini karena faktor demografi hingga ketimpangan mutu pendidikan. Nah, ini menjadi perhatian DPR. Dari berbagai laporan yang diterima, kondisi ini terjadi di sejumlah daerah meski tidak bersifat nasional. Hetifah menilai ada beberapa sekolah yang malah kelebihan peminat siswa. Untuk itu dia meminta ketimpangan ini harus ditangani secara serius. Jadi, kalau ada satu sekolah yang memang malah sampai rombelnya 2, 3, 4, tapi satu sekolah yang dia cuma dapat 2 atau 3 murid, nah ini kan ada sebuah ketimpangan distribusi murid yang perlu dicermati secara serius. Menurut Hetifah, ada beberapa faktor yang menyebabkan adalah sekolah sepi peminat dan sekolah lainnya kelebihan peminat. Salah satu faktornya ya mutu sekolahnya itu sendiri gitu kan. Nah, kita orang tua tentu cenderung memilih sekolah yang dinilai punya kualitas pembelajaran, fasilitasnya, kemudian apa prestasinya. Nah, di saat yang sama, banyak sekolah swasta kini semakin kompetitif dengan menawarkan program unggulan dan layanan yang menarik bagi orang tua. Ia menambahkan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan kebijakan penerimaan murid baru. Hetifah mendorong pemerintah melakukan pemerataan kualitas pendidikan, memperkuat sekolah-sekolah yang kurang diminati, kemudian membuat perencanaan berbasis data kependudukan dan proyeksi jumlah anak usia sekolah. Nah, dengan demikian tentu penataan jumlah sekolah, rombongan belajar, distribusi guru, sampai pembangunan satuan pendidikan bisa dilakukan secara lebih tepat sasaran. Hetifah menyatakan Komisi 10 DPR akan terus mendorong agar setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa bergantung pada sekolah tertentu. Kan banyak tuh deret apa ya sekolah-sekolah di bahkan di Pulau Jawa yang memang kita tahu di sana udah padat penduduknya gitu ya. Sekolah juga sudah rame. Ya ada kejadian juga gitu kan yang cuman dapat 2 siswa, bahkan ada juga yang enggak ada siswanya gitu kan. Ada yang cuman 3 siswa, banyak deh. Kemarin udah kita bahas ya. Kita beralih ke informasi lainnya, tapi setelah jeda komersial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Anda kembali di kilas berita ekstra. Akhir-akhir ini banyak ya swadaya, aksi swadaya masyarakat memperbaiki jalan dan jembatan. Padahal ada pajak kendaraan bermotor yang jadi salah satu fungsinya adalah untuk pembangunan jalan. Nah, aksi nyata warga berswadaya memperbaiki jalan dan jembatan itu umumnya dipicu oleh rasa frustasi. Kenapa? Karena usulan perbaikan yang diajukan berulang kali ke pemerintah daerah itu nggak kunjung terrealisasi. Baru-baru ini video viral di daerah Lampung ya, ya, di mana ada warga yang turun tangan sendiri. Langkah serupa juga diambil masyarakat di perbatasan di Jawa Timur ya, di Pamekasan. Ya, antara Blora dengan Pamekasan Jawa Blora ini Jawa Tengah, ya kan? Pamekasan ini Jawa Timur. Sampai di wilayah Banten juga ada. Bahkan di Aceh ya, yang warga nyumbangin 1 miliar ya donaturnya, maksudnya dia terkumpul sampai 1 miliar ya buat mulihin jembatan Enang-Enang ya, yang memang jembatan itu krusial untuk warga. Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sogyaprata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno menyebut infrastruktur jalan ini kan salah satu wujud pelayanan dasar yang hakiki dari negara untuk rakyat. Nah, ketika hak atas mobilitas yang aman bagi ini berbenturan dengan lambatnya birokrasi, keterbatasan anggaran daerah, masyarakat kerap dihadapkan pada pilihan yang sulit, membiarkan ekonomi lumpuh atau mendanai sendiri perbaikan fasilitas publik. Nah, aksi swadaya masyarakat ini juga jadi bentuk protes nih terhadap lambannya pemerintah membangun atau memperbaiki jalan yang rusak karena alasan keterbatasan anggaran. Jadi kalau misalnya APBD yang lama gitu kan, makan waktu yang berbulan-bulan bahkan tahunan misalnya, ya udah solusinya patungan ya, jadi solusi instan. Misalnya nih jalan berlobang, terakhir warga patungan untuk nyemen gitu kan. Kalau nunggu pemerintah nggak kunjung ditutup lobang itu gitu kan. Cuman ya itu tadi, masyarakat udah dibebanin buat bayar pajak gitu kan. Kita yang punya kendaraan setiap tahun bayar pajak. Nah, fungsinya pajak itu untuk apa ya? Untuk bangun jalan. Tapi kita nggak dapat yang seharusnya kita dapetin gitu kan. Ya, perbaikan jalan lama, bahkan aduh, duluan aksi swadaya masyarakat gitu kan. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya swadaya masyarakat yang ngebuat ya untuk standar teknik sipil yang tepatnya ya mungkin kurang begitu ya, karena memang ya namanya swadaya gitu kan. Untuk jangka panjangnya mungkin ya kan, karena tidak pakai perhitungan si teknik sipilnya gitu kan. Tapi seharusnya pemerintah malu dong, misalnya ketika masyarakat bisa membangun ini dengan swadaya, dengan anggaran yang ya bangun jembatan 1 miliar gitu kan. Sementara kalau pemerintah mungkin bisa lebih dari itu ya, memang karena banyak perencanaannya gitu kan. Oke, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi di hari Senin ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai, lagi ada ni nyaw.
1: Kibang dia lah ojek. Lekap wongkut.
2: Nyaw ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap menjuk wali.
1: Pakai menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Kuhoi hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakajak pelatihan operator radio Bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
4: Hai Sup, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan Sup kan, sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
5: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Bandar Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulau, Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Sabang Mariam Sipoli nomor 3 Leputar Aceh Singkil. Selamat pagi Sramania. Apa kabar ini ya? Kabar Sramania yang pasti masih tia banget ya di 1048 FM. Oke, diisi berapa nih? 17 Juli 2026 ya. Tentunya masih bareng Kak Maida BW dan juga di program Digodax Digoyang Dangdut Extra. Ini yang pastinya bakal nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 12 siang nanti dong.

Oke, selamat pagi Jumat deh buat para pendengar yang mungkin Jumat pagi hari ini masih baru bangun tidur kali ada gitu ya. Yalah, jam segini kamu baru bangun, ayo bergegas kembali, kamu harus beraktivitas tentunya. Dan juga buat yang lagi kerja, semangat terus ya. Buat para ibu-ibunya juga yang mungkin capek ya habis ngurusin pekerjaan rumah, semangat terus. Oke, silakan ini buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama ya, di 08116481048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Esra FM. Single bagus darinya Ichi Wong, Pacar 5 Langkah.

Okay, kita balik lagi. Tentunya masih di program Digodax, Digoyang Dangdut, Ekstra dan Jelas, masih bareng Kak Maida. Ya, udah pukul 10.37 menit lintas ini. Jadi buat yang mau bergabung, silakan dong di nomor yang sama di 08 1164 81 048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Srefem.

0: Ojek, cakap awaknya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kibang dia lah ojek. Le kepuang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Paka menahan man?
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
2: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupaka ajak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahaka tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang

Oke, kita balik lagi ya. Tentunya masih di program di Godax, di Goyang Dangdut Extra 11:49 menit. Kalian tahu seseraman ya semua. Ya adalah sekitar 2 menit ya, 6 menit lagi deh. Waktu Medan untuk menghibur seseramania semua. Dan kali ini ada yang mau kita bahas nih seseramania tentang, ya, ada kejadian yang bikin netizen rame banget nih dari kawasan wisata super cantik Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ini kemarin kami juga ngelihat videonya, memang lagi rame nih seramannya semua. Pasti penasaran kan sama ceritanya? Gini nih ceritanya. Oke, jadi ceritanya itu ada seorang turis ya asal Cina yang diduga santai aja buang sampah sembarangan saat berada di kawasan Taman Nasional Komodo gitu. Nah, jadi aksi itu ternyata bikin seorang turis asal Australia naik pitam seramannya. Bukannya cuma negur pakai kata-kata ya, si turis Australia ini malah nyiram air ke arah turis tersebut sebagai bentuk protes. Dia kesel gitu ya. Jadi endingnya tuh ya langsung jadi pertontonan ya orang-orang sekitar, dan videonya juga viral di media sosial. Mungkin buat teman-teman yang mungkin ada akun Instagram boleh dilihat di itu, di Instagram ya, atau mungkin di, ya di mana aja pasti kayaknya ada sih kan, apalagi dengan sosial media sekarang itu lagi naik daun banget dan banyak orang juga yang menggunakan itu gitu ya. Dan ini ya jadi pengingat juga kalau liburan itu bukan cuma soal foto-foto aja seramania, bukan karena fotonya yang estetik atau cari view yang keren, tapi juga soal menghargai tempat yang kita datangi. Apalagi ya Labuan Bajo itu salah satu destinasi kebanggaan Indonesia yang keindahan alamnya dikenal sampai ke mancanegara gitu ya. Nah, kalau lihat orang buang sampah sembarangan, memang wajar kalau kita kesel, ya. Tapi tetap ya, cara menegurnya juga harus bijak dan nggak sampai bikin keributan. Tujuannya sama sih, ya, supaya lingkungan tetap bersih dan semua orang juga nyaman, gitu loh. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lagi berwisata, liburan bareng keluarga, dimanapun itu, kalau bisa jangan buang sampah sembarangan, buang sampahlah pada tempatnya. Kalau emang di lokasi sekitar nggak ada tempat pembuangan sampah, ya kamu bawa pulang sampah itu gitu ya, kamu taruh plastik, kamu taruh di tas, jangan buang sembarangan.

Oke, selamat ya. Ya, di studio sudah pukul 11:57 melintas. Sini sudah waktunya Maida untuk pamit ya dari ruang dengar Isramania semua. Dan insya Allah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang berbeda. Oke, Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan Bareng Haris di program Extra Relax Time.

Edisi 17/7/2026 di hari Jumat tepatnya, dengan keadaan cuaca cerah, alhamdulillah siang ini masih ya. Tetap bersyukur gimana pun keadaan cuaca dan Esraunya semuanya dimanapun kamu berada sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar, amin. Untuk mengawali sekilas informasi, ini ada barusan aja diduga remblong truk tabrak 7 kendaraan sampai hancur parah banget ini ya, seralanya semua lihat videonya ya, di depan Hill Park Sibolangit hari ini ya Jumat. Untuk jumlah korbannya itu belum diketahui, masih baru banget soal seralanya semua. Bisa seralanya semua lihat kalau di Instagramnya itu udah terupload Karo News ya, atau di story kita Instagram Facebook ya, kita bakal upload, kita update ya. Terjadi tabrakan, wah ini parah banget, rusaknya itu mobil-mobil hancur parah Esra. Coba deh lihat ya. Ya, ini sekilas informasi untuk mengawali program Esra Relax Time dimanapun kamu berada. Yang ingin bergabung request lagu juga bisa, silahkan ya. Nanti harus kembali lagi, stay tune tetap di Esra Relax Time.

Extra Relax FM kembali menyapa Extrawania semuanya. Wah, sudah kita update di story di Karo News di Instagram juga update mereka. Kita story ya, lihat kejadian yang luar biasa parah banget Extrawania semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi ya. Dan wah, masih ada video-video yang belum terblur, sangat jelas, ada yang nggak bisa sebut lah, parah, nggak terbayang lagi sama Arsi Saronia semuanya, ya ada yang sampai anggota tubuhnya terpisah, kepala sama badan, wah separah itu ya Saronia semuanya. Ini gara-gara kabarnya ini truknya remblong, jadi menabrak ya. Kalau infonya sini 7 kendaraan, wah separah itu ya Saronia semuanya. Soalnya kalau di depan Hill Park itu ya, si Bolangit itu kan jalan lurus loh. Ini kan berarti kan kencang, terus enggak bisa ngerem. Ya kan remblong ya kan truk tadi, tahulah besar kalian. Habislah. Berentetan terus tuh nabrak tuh. Wah. Lihat gimana keadaannya Saronia semua, bisa lihat di video-video di media sosial juga, di Karo News Instagram atau di story Instagram Facebook Radio Extra FM. Sudah kita share 2 updatean. Pingin ya update, cuman kita lihat, tanya-tanya dulu apakah boleh atau tidak. Kita pastiin dulu karena tidak tersensor videonya ya, atau kita sensor dulu mungkin ya. Oke, Extrawania semuanya, sekilas informasi yang lagi rame. Terus ada juga nih Extrawania semuanya, yang berita lainnya ya, yang parah lah pokoknya nih. Aris kok masuk yang lagi update sekarang ini, beritanya kok yang ngeri-ngeri pula ya. Ya, ini juga di Medan ya Extrawania semuanya. Ya, di Singkil Utara, di Medan Sumatera Utara gitu ya Extrawania semuanya. Ini masalah open BO nih. Ya, akibat open BO nih Extrawania semuanya. Jadi sampai lompat dari apartemen lantai 12. Bayangin. Gara-gara nunjukin saldo. Ada apa? Jadi, Polrestabes Medan menetapkan 2 perempuan. Ini 2 perempuan nih, ya kan? Ya. Sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang aparatur sipil negara, seorang ASN Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Nias, yang melompat dari apartemen Skyview Medan pada Jumat dini hari. Berarti ini Jumat tengah malam tadi nih Extrawania semuanya. Polisi menduga tersangka melakukan pemerasan terhadap korban sebelum korban akhirnya melompat dari balkon apartemen. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Antrian Rizky Lubis mengatakan peristiwa bermula sekitar jam 3:30 saat korban memesan perempuan melalui aplikasi daring, ya, dalam jaringan, ya internet lah, dalam aplikasi dating. Ya, itulah ya. Jadi 2 perempuan tadi ini diduga memeras korban karena meminta layanan tambahan. Korban pun menolak permintaan tersebut, tapi kedua tersangka terus mendesak korban, termasuk meminta korban menunjukkan saldo rekening. Korban pun mundur dan mengatakan akan melompat apabila kedua perempuan itu terus meminta uang. Polisi telah menahan kedua perempuan tadi dan hasil tes urin menunjukkan keduanya negatif mengkonsumsi narkoba. Wah, ini kalau harus baca-baca apa namanya, komentar-komentar ya, apakah kalian percaya ataukah matinya dalam keadaan kayak gitu lagi ya. Mesan-mesan BO ini antara terjadi pro kontra juga nih ya. Masa iya perempuan kan meras nih, misalnya kita cowok nih ya, diperas nih sama perempuan, masa iya kita sampai bunuh dia, lompat takut gitu, bunuh diri. Kenapa enggak dia kayak, ataupun lari gitu kan, ya keluar kamarnya gitu, keluar kamar kabur gitu ya, kemana-mana atau kayak mana, kan dua perempuan bisa. Wah, itu makanya terjadi kayak, gue mikir logikanya, apakah iya terjadi seperti itu logikanya, atau ada sesuatu di balik itu. Gitu ya, terjadi pro kontra nih, komentar-komentar pun, percayakah gitu-gitu ya Extrawania semuanya. Wah, na'udzubillah. Hari ini ada yang
komentar juga, enggak logis lompat dari lantai cuma karena hal begituan. Ya kali harta lebih penting dari nyawa. Enggak percaya gue. Ada yang komentar seperti itu ya, sarannya soalnya enggak percaya dengan iya berita masa kayak gitu. Ya, ngapain lompat sih bang, kan bisa dua-duanya dipotong. Umak enggak gitu kayak, enggak gitu. Maksudnya ya agak di kita kan kayak, atau dia meres kan bisa bela diri ya, pura-pura pukul masa iya sama cewek. Atau dia enggak berani mukul cewek, ya kabur lari gitu ya. Makanya kalau logikanya jadi pro kontra ini ya enggak mungkin gitu ya, ceritanya kayak gitu, lompat dari balkon mungkin kok kabur lantai 1 2 3 masih ah yakin ini bisa gitu ya selamat lompat gitu kan. Ya. Ini lantai 12 loh. Setinggi itu kan wow. Enggak mungkin ya. Takut-takutnya aku enggak juga enggak berani loncat itu lah, kecuali di bawahnya mungkin kolam ya kayak di film-film ya. Nah, bisa agak selamat itu. Nyebur kita. Oke. Itu informasi lainnya selawannya semuanya. Oke, terus kita baca informasi lainnya, tapi nanti lagi ya. Nanti kembali lagi ya. Nih selawannya saya ingin bergabung ke lagu. Kalau melalui chat-chat aja nanti harus bacain ya. Kalau melalui telepon nanti harus masuk, silakan bergabung. Biar harus angkat ya. Stay tune, tetap di Extra Relax Time.

Extra Radio FM, kita coba sama-sama Extra One ya semuanya. Ini ada yang berkas melalui WhatsApp Radio Extra FM 0811-6481-0048. Kita mulai dari siapa ini? Halo Bang Aris, ini Clara. Oh, dari Clara. Mau request lagu Tulus yang berjudul Teh Hijau. Itu aja Bang, makasih. Teh Hijau, lagu baru dari Tulus ya. Oke, siap, ditunggu lagunya. Mana nih, Teh Hijau. Ah, kenapa Teh Hijau ya? Terus masih melalui WhatsApp ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aris. Ini pendatang baru stok lama, Muslimah. Oh, halo Bang. Halo Muslimah, gimana sehat? Semoga sehat ya. Dari Bakal Buah ini, Muara Kasih, lagu Ada Gajah di Balik Batu. Berarti wali, ada gajah di baliknya batu. Batunya hilang na na na na. Mana dia nih, ada gajah di balik batu ya. Ah, ini dia. Oke, siap. Terus apa nih? Salam-salam buat Bang Aris, Bang Davi, Bang Badak, terus buatnya semua-semua fan Radio Extra FM dimanapun berada, dari A sampai Z. Terima kasih. Oke. Siap, terima kasih kembali ya. Ah, sekalian informasi lagi ini, tahu Reza Arab dong, tahu ya. YouTuber gaming terganteng, live streaming Indonesia nomor 1 ya kan. Reza Arab resmi akan siarkan seluruh pertandingan Piala AFF 2026 secara gratis lewat YouTube. Wow, wah keren. Asik ini, udah free kita nonton lewat YouTube-nya ya kan. Cuma beli paket internet aja lah ya, atau pakai WiFi bisa ya, istilahnya semuanya. Keren. Jadi Reza Arab menyebut kesempatan ini sebagai momen besar untuk mendekatkan sepak bola kepada publik. Ini kesempatan besar, semua tahu masa sepak bola, terutama timnas, semasif itu, katanya saat peluncuran kolaborasi ya. Dan selain siaran pertandingan nih, Reza Arab telah menyiapkan berbagai program pendukung bertajuk YB on Asian Championship Match Day yang akan menemani penonton lewat pre-match, halftime, hingga after-match show bersama komentator dan bintang tamu. Dan Reza Arab juga berencana hadir langsung di stadion untuk menyaksikan sejumlah laga kandang timnas Indonesia dan menghadirkan pengalaman penonton yang lebih interaktif bagi para penggemar sepak bola. Keren, ngasih nonton gratis kita. Terima kasih ya, nggak capek cari-cari link-link ya kan. Nanti udah ngelek-ngelek ya kan, ilegal. Oke deh, terima kasih ya Reza Arab. Oke, langsung aja kita buat requestan ya, sarawannya semuanya, berawal dari Tulus Teh Hijau.

Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang telah bergabung, yang udah request tadi barusan, terima kasih ya, lagunya sudah diputar walaupun chatnya hanya dibaca ya, belum terbaca, terbalas, paling terbalas, oke siap. Terima kasih semuanya, sehat selalu, Haris pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: menghukumi sesuatu bukanlah perkara yang mudah, terlebih lagi menghukumi seorang muslim dengan kefasikan atau kekafiran. Hanya para ulama yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum fasik atau kafir kepada seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar berhati-hati dalam perkara ini dan agar tidak sampai melontarkan tuduhan fasik atau kafir secara sembarangan. Karena barang siapa yang melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada saudaranya, padahal keadaan saudaranya itu tidaklah fasik atau kafir, maka tuduhan itu kembali kepada yang melontarkannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
0: Jika seseorang menuduh orang lain dengan fasik atau kufur, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya jika orang yang dituduhnya itu tidak sebagaimana yang dituduhkan. Hadis ini menunjukkan bahwa melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada seorang muslim tanpa bukti-bukti yang jelas adalah suatu dosa besar. Maka wajib bagi setiap muslim yang menginginkan keselamatan bagi agamanya untuk berhati-hati dari menuduh seorang muslim dengan tuduhan fasik atau kafir. Serahkan perkara ini kepada ahlinya, yaitu para ulama yang benar-benar mendalam ilmunya. Yang lebih penting bagi kita adalah mendakwahi orang-orang yang diduga fasik atau kafir tersebut agar terselamatkan dari kefasikan atau kekafirannya, menyadarkan mereka dari kekeliruannya, dan menegakkan hujjah atas mereka adalah amal soleh yang besar. Sedangkan menuduh mereka atau menghukumi dengan kekafiran adalah bahaya yang besar.
2: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
3: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
2: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
3: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
2: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27-31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5-21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
3: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
4: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: 108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lembu Taraja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Extra Mania semuanya. Kita berjumpa lagi kali ini bersama Vina di program NND Nuansa Daerah. Tentunya masih dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia. Ya, dan bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 6 sore nanti.
1: Udah jadi kakaknya hati.
0: Oke, dan teman-teman semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Ojek, cak awaknya.
1: Hai, lagi ada orang nginyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang kot.
1: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hendik boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi-hoi, drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu ke dro ke. Radio rik bak kapai urung dro ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Oke, ekstremis semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program NND Nuansa Daerah, kembali menyapa. Dan dari studio sudah pukul 17:27 melintas ya. Ini waktunya Vina mau bacain dulu yang udah request melalui WhatsApp radio ya. Tadi juga ada yang menyapa kita, ada Bang Musliman dari Bakal Buaya. Ini request lagunya Deni Cakna, Negoro Angin. Dan tadi lagunya udah kita puterin. Kemudian salam-salamnya buatnya Kak Vina, Bang Davi, Bang Haris, Bang Badak, Bang Putra Kusuk, Mama Ating, Mama Gilang, Kak Nurliawati di Singkil, dan buat semua-semua aja dari A sampai Z, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat ya Bang Musliman. Dan request selanjutnya datang dari Alwiza di Suro, mau minta lagu darinya Intan Berginting Kacang Koro ya. Salam-salamnya buat semua pendengar ekstra.

Oke, ekstremis semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program NND Nuansa Daerah. Kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 17:27 melintas ya. Ini waktunya Vina mau bacain dulu yang udah request melalui WhatsApp radio ya. Tadi juga ada yang menyapa kita, ada Bang Musliman dari Bakal Buaya. Ini request lagunya Deni Cakna, Negoro Angin. Dan tadi lagunya udah kita puterin. Kemudian salam-salamnya buatnya Kak Vina, Bang Davi, Bang Haris, Bang Badak, Bang Putra Kusuk, Mama Ating, Mama Gilang, Kak Nurliawati di Singkil, dan buat semua-semua aja dari A sampai Z, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat ya Bang Musliman. Dan request selanjutnya datang dari Awiza di Suro, mau minta lagu darinya Intan Berginting Kacang Koro ya. Salam-salamnya buat semua pendengar ekstra.

Samping Mama Gilang, Kak Nurliawati disingkil, dan buat semua-semua aja dari A sampai Z, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat ya Bang Musliman. Dan request selanjutnya datang dari Alwiza di Suro, mau minta lagu darinya Intan Berginting Kacang Koro ya. Salam-salamnya buat semua pendengar ekstra.

0: Oke, kita sapa penelpon kita. Ada siapa di sana? Kita sapa dulu. Halo, NND.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Selamat sore, Pak Nosa. Apa kabar?
1: Selamat sore kembali. Kabar baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Ini aktivitasnya lagi ngapain nih, Pak Nosa?
1: Ini pada di rumah ini, di sigrun istirahat ini karena badan semuanya pegel-pegel.
0: Waduh.
1: Karena rapat kali kerja kemarin.
0: Waduh, baru pulang dari kebun ya kemarin ya?
1: Iya, sehingga sampai sekarang capeknya entah kemana, sudah tenaga.
0: Waduh. Iya, istirahat deh Pak Nosa, dijaga kesehatannya.
1: Iya, cuman Pak Nosa ini nafsuin luar biasa. Itulah kemarin dia angkat papan itu 5-5 lembar sekali tarik.
0: Waduh. Iya. Oke, semoga sehat selalu ya Pak Nosa ya. Dan ini mau request lagu apa ini?
1: Ini daerah Karo, judulnya Oh Bapak. Penyanyinya Baru Bangun.
0: Oke, kita cari dulu ya lagunya. Judulnya Oh Bapak.
1: Iya. Ya senang nanti Pak Nosa sini sambil gue
0: lihat. Oh Bapak, waduh, lagunya kosong nih Pak Nosa, gimana dong?
1: Oh, kita ganti aja, yang penting Karo tak salah manis atau cantik manis dari Neti Pera, gak masalah.
0: Oke, boleh. Oke deh Pak Nosa, kalau gitu salam-salamnya.
1: Oh, sama anakku Pina lah, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Dia manik dia.
0: Oke, amin. Terima kasih, Pak Nosa.
1: Juga keponakanku juga, Leila, Bro Manik juga, penyiar juga dia.
0: Okay.
1: Sama-sama, kebanggakan dua-duanya ini.
0: Oke.
1: Terus buatnya putra tukang kusuk di 10 salam, mudah-mudahan sehat dia di sana.
0: Amin.
1: Ada Arismang, ada Kak Mutia, ada Ajam, ada Bang Har, Pak okay. Salam. Ada juga Pak Rawati di perlilitan sana.
0: Oke, okay,
1: siap. Sehat. Ada Pak Kepos, Bang Rui. Ada Gander Mulana. Ada Srianto, ada Musliman tadi.
0: Oke.
1: Lewat SMS dia tadi.
0: Oke.
1: Ada juga Suwandi, ada Bu Lastri, Kak Cinta, ada Ela. Ada juga Mama Agus. Buat semua-semua.
0: Buat semua-semua, oke.
1: Okay. Ina, makasih ya atas waktunya ya.
0: Oke, okay, terima kasih kembali buat ya Pak Nosa. Oke,
1: okay.
0: Waalaikumsalam. Oke, ekstra mana ada Pak Nosa Manik ya, kembali menyapa kita tentunya di nuansa daerah sore hari ini. Minta lagu diputerin, lagu pak-pak ya. Oke, okay, ntar deh kita puterin.

0: ini cari dulu dari YouTube BKM. Kalau boleh ya, yang berjudul Kisah Teguhi darinya Arita Mudu.
1: Judulnya apa?
0: Kisah Teguhi dari YouTube. Iya. Yeah.
1: Waduh, tapi kan kita nggak dari YouTube ini, Mas Pun.
0: Oh, ngono ae.
1: Iya, lagunya kosong ini.
0: Kosong ya, sudah hati aja lah.
1: Apa?
0: Sudah hati ayo, Kak Fitriana.
1: Oke, salam-salam ya.
0: Karena kan Mas Putra sudah hati sama Ayu Fitriana.
1: Iya, betul. Oke, salam-salam.
0: Sudah ketemu juga ini. Salamnya berbaik sejatuh hatinya Mas Putra, ya kan?
1: Oke.
0: Lupa kenal hatinya untuk Mas Putra. Buatnya Kak Maida, Kak Maida mana dia?
1: Kak Maida kemana ya? Aduh, kurang tahu deh kemana. Kita tadi rotan tuh, tadi Kak Maida masuk pagi, Vina masuk sore gitu.
0: Oh, berarti Kak Maida tadi di
1: roker. Iya, betul.
0: Oh, mantap, mantap, mantap, mantap. Ya, saya Pak Desa Manik tadi. Semoga sehat selalu. Buat siapa Tepos, mana suaranya dengan Pak Tepos ya?
1: Oke.
0: Buatnya Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu. Buatnya Bu Lestri, okay. Mama Iwan, Mama Gilang. Bang Nanto Popos Burkel, mana nih?
1: Oke.
0: Di sana kemana juga cuacanya? Apakah saya di sini mendung?
1: Iya, cuacanya mendung sore hari ini, Mas Put.
0: Iya, gitu pula ya.
1: Iya, betul.
0: Okay. Iya.
1: Terima kasih ya, Mas Putra.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum.

0: Oke, kita sama penelpon kita selanjutnya. Ada siapa di sana?
1: Halo, Imende.
2: Imende, ngantan ada daerah Kapina.
1: Oke, selamat sore Mas Putra, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik. Mas Putra, udah sombong ya.
2: Emangnya kenapa nih?
1: Udah gak pernah gabung lagi tuh di Godax, kenapa?
2: Karena sejujurnya hatinya gak pernah sombong lah.
1: Oh ini, tapi jarang gabung loh udah Mas Put di program di Godax ya.
2: Oh ini cari uang lamaran kita.
1: Waduh, sibuk cari cuan ya Mas Putra.
2: Ini jelas cari uang lamaran kita kan gitu.
1: Iya, oke.
2: Bagaimana caranya nanti ngamarin Kapina waktu itu.
1: Iya, oke deh Mas Put, mau request lagu apa?

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, ekstraordinari semuanya, dari studio sudah menunjukkan pukul 17 lewat 54 menit melintas. Nggak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstraordinari semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan, karena hari ini Vina lagi kurang sehat ekstraordinari semuanya, jadi mohon maaf. Dan jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap setting terus 1048. Oke deh, kalau gitu Vina pamit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lu ke puang kot.
1: Nya engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Baka menahan, man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapal dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi dah ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu kedro ke. Radio rik bak kapai ureng dro ke. Hana izin cik lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Bandar Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedekah yang kita berikan akan memperoleh pahala yang setimpal, bahkan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Pendengar, terkait ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberikan perumpamaan berupa balasan pahala berlipat ganda bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan pahala darinya. Pengaruh bagi keimanan seorang hamba yang mentadaburi ayat ini tentulah sangat besar. Di mana pada ayat ini Allah memberikan perumpamaan dengan sebutir benih menumbuhkan 7 bulir. Dan setiap bulir terdapat 100 biji. Berarti pendengar, 100 kali 7 sama dengan 700. Masya Allah, setiap sedekah atau infak yang kita keluarkan, Allah akan lipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Sebuah ganjaran pahala yang sangat besar. Jika seorang mukmin tidak merasa tergerak dan tersentuh dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala ini, sungguh ada masalah dalam keimanannya yang harus segera ia perbaiki. Pendengar, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala membalas amal saleh hamba-hambanya yang mukmin, di mana amal-amal mereka dilipat gandakan, menjadi tumbuh dan berkembang sebagaimana halnya Allah menumbuhkan benih yang ditanam oleh seseorang di tanah yang baik. Benih itu akan tumbuh subur dan terus berkembang sampai pada fase di mana ia dapat dipetik hasilnya oleh sang penanamnya. Pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya, karena dialah asyakur, yang berarti yang maha bersyukur, di mana Dia akan membalas amal hamba-hambanya sekecil apapun amal tersebut dengan pahala yang sangat besar. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni menafkahkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti Allah akan melipat gandakan balasan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman pada ayat yang lain, yakni di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Maksudnya pendengar, adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyuburkan harta yang dikeluarkan oleh seorang hamba berupa infak atau sedekah dengan menumbuhkan harta tersebut menjadi berlipat-lipat ganda, memberikan keberkahan yang banyak padanya, serta memberikan balasan pahala yang besar dan berlipat ganda kepada pelakunya. Selain ayat-ayat tersebut pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan janji kepada orang yang gemar bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin, wa la yaqbalu Allahu illa thayyib, fa innallaha yataqabbaluha bi yaminih, thumma yurabbiha li sahibiha, kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu." Hatta takuna mithlal jabal. Barang siapa bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usahanya yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Kemudian ia mengembangkan untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang kalian mengembang biakan anak kuda atau anak untanya, sampai-sampai harta itu menjadi sepenuh bukit. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Pendengar, seluruh ayat maupun hadis yang baru saja kita simak menunjukkan dengan sangat jelas akan keagungan amal soleh berupa infak atau sedekah, di mana kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang berinfak sangatlah banyak. Semoga saja dengan mengetahui hal ini, kita bisa termotivasi untuk segera berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu terhindar dari sifat-sifat kikir lagi pelit. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan sholat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat, lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika sholat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk, serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah sholat kita laksanakan? Atau, keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan sholat kita bukanlah sholat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu sholat sehingga melaksanakannya di akhir waktu, dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana, dan akhirnya sholat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana sholat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter, untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
4: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
4: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
3: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
4: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
5: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Hextramania semua. Tetap semangat ya, karena ada Raffi yang kembali hadir menemani Anda di musik malam Sabtu. Ya, malam yang penuh semangat tentunya karena mendekati akhir pekan, weekend. Bagi PNS besok libur ya, tapi bagi pekerja swasta besok masih kerja. Bagi pebisnis, besok, lusa, dan seterusnya dia akan bekerja, tapi dia sendiri yang mengatur. Dan gue masih bakal temenin kamu sampai di jam 11 lewat tembang dangdut kesayangan Anda.

0: Ojek, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lepas ke puang kau.
1: Nyau engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan, man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pake radio. Frekuensi pu yang jik tak pake di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Oke, kembali di 104.8. Selamat datang, selamat malam pendengar kita melalui streaming di www.xdrivemsingkil.com. Yang belum download aplikasi Radio Garden, silahkan download sekarang juga melalui Play Store di handphone Anda. Karena dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa stay tune di 104.8.

0: lagi kita coba sapa ya di ujung layanan telepon di 0811-648-1048. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam. Salam.
0: Ya. Putra.
1: Apa kabar
0: Putra SBS?
1: Apa kabar dirimu?
0: Suaranya mantul ya, mantap betul.
1: Mantap betul.
0: Oke, Putra. Nah, di mana posisi nih?
1: Di hatimu.
0: Wih, cakep. Ya.
1: Kemana dirimu sana? Hujan kah? Tidak.
0: Nah, enggak hujan. Alhamdulillah.
1: Masih. Enggak hujan. Bisa mendung.
0: Mendung ya. Ya, semoga aja hujan ya. Kasian soalnya sumurnya yang udah pada kering.
1: Iya, ini mau hujan juga ini, tapi mendung gitu. Iya.
0: Oke deh, kalau begitu doain semoga hujan malam ini bang, nggak cuma di Subuh Salam tapi di sini di Rimo juga, ya kan?
1: Doa bang Putra terlalu.
0: Iya, mudah-mudahan doa orang yang teraniaya.
1: Iya.
0: Soalnya
1: teraniaya ya.
0: Iya, betul. Teraniaya atau menganiaya sih? Teraniaya atau menganiaya?
1: Teraniaya,
0: bukan menganiaya ya?
1: Bukan.
0: Oke, kalau gitu. Keluarga sehat, bang?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun ditinggal seorang kekasih.
0: Yang sabar ya.
1: Lagi tegar gitu loh ya.
0: Ya, yang sabar bang ya.
1: Iya, nanti kena tegangan.
0: Iya. Pokoknya banyak-banyak istighfar.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Banyak ya. Sering.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Jangan melamun ya kan.
1: Ya, sepertinya nanti KL tidak jahra nanti ini.
0: Iya. Oh, gitu ya. Cocok lah.
1: Enggak bisa terlupakan pacar yang lama. Kalau pacar yang lama itu selalu enggak bisa terlupakan itu.
0: Iya. Sehat badan tuh ya.
1: Iyalah.
0: Oke. Mau request lagu bang?
1: Request iklan aja.
0: Iklan apa nih?
1: Iklannya apa? Bang Ari sama kan aja. Iya, tapi bisa apa lagunya ini? Air mata perpisahan. Air mata perpisahan.
0: Siapa penyanyinya tuh?
1: Om Tommy Gepisa.
0: Lagu nostalgia?
1: Enggak, dangdut itu, dangdut nostalgia, dangdut lama.
0: Air mata buaya, air mata bawang, air mata perpisahan ya. Oke, salamnya bang.
1: Salamnya buatnya Bang Sahat Gadapi. Semoga cuap-cuapnya sampai tuntas. Buat Nyata Elvina Jahra di sana, semoga saya selalu terbuka pintu hatinya dan lupa mimpin terindahnya termalam. Buat Nyata Maida Gumi, Pak Tepus, manajernya Pak Tepus. Buat Nyata Pak Nosa Manik, mana juga suaranya, jangan menghilang Pak Nosa Manik. Ya, buat Nyata Tukang Komen, bang mantap ko bas porsel. Mana ini ceknya ko gak ada. Ceknya Kak Naya Tamrin, Kak Wirma Kici, Kak Rani Rianti. Buatnya Pak Haris Kurniawan Bang Haji. Buatnya Bu Striktur, Bu Suryani. Buatnya Bu Ayu. Buatnya semua, semuanya yang mau nih silakan menjawab nama Bang Putra. Oke, assalamualaikum Bang Sahak Kadapi.
0: Terima kasih. Putra ya.

0: Oke, penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, dengan siapa di mana Bapak?
1: Bang Musliman dari Bakal Gua.
0: Bang Musliman, Muslimin, Muslimat, iya. Rahimakumullah. Sudah sekian purnama, tidak bergabung, kemana
1: iya,
0: saja.
1: Baru pulang.
0: Baru pulang jalan dari jalan. Merantau, Bang?
1: Jalan-jalan.
0: Okay.
1: Jalan-jalan.
0: Kemana? Ke Mekah Al-Mukarramah?
1: Iya, sana lah jauh.
0: Apa nih, berkelana merantau atau apa nih?
1: Berkelana.
0: Oke. Berkelana ya.
1: Iya.
0: Perpindahan sementara, Bang ya.
1: Iya.
0: Kalau pindah dari desa ke kota gitu, Bang.
1: Ke Jawa.
0: Berarti dari provinsi ke antar provinsi lain ya.
1: Iya.
0: Apa itu namanya tuh, Bang, kalau istilahnya tuh? Merantau kan?
1: Iya, pindah sebentar.
0: Kalau dulu zamannya Pak Soeharto katanya transmigrasi.
1: Iya.
0: Perpindahan bentar. Penduduk dari provinsi A ke provinsi B.
1: Iya, betul itu.
0: Kalau perpindahan penduduk dari desa ke kota namanya urbanisasi. Itu, Bang, ya?
1: Iya.
0: Itu pelajaran
1: iya,
0: apa tuh?
1: Iya.
0: IPS atau apa tuh?
1: Iya, IPS.
0: Oh, ke Jawa. Iya. Ke mananya tuh, iya. Kira-kira?
1: Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah, daerah mana tuh, Bang?
1: Semarang.
0: Semarang, ya?
1: Iya.
0: Semarang kali ini banjir.
1: Iya.
0: Apa ke Semarang kotanya, Bang, di apa, Simpang 5?
1: Ya, enggak, di desanya.
0: Kabupaten, tapi kotanya masuknya kabupatennya Semarang ya, kotanya ya.
1: Semarang. Di Meleboh.
0: Meleboh.
1: Wah, itu Meleboh. Meleboh. Meleboh.
0: Meleboh.
1: Halo, desanya Meleboh.
0: Masuk berarti itu, Bang, ya.
1: Iya.
0: Itu kalau kita orang apa Banyumasan tuh melebu katanya kan. Masuk
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Masuk. Tapi ya jalan-jalan ke Danau Toba juga.
0: Sampai ke Danau Toba ya. Berapa lama berarti di sana?
1: Danau Toba. Ini loh yang candi Prambanan. Ada bibit juga di sana, ke sana kan?
0: Iya, ke ini ya, Sleman tuh.
1: Iya.
0: Kalau Candi Prambanan tuh masuknya Sleman udah, nggak lagi di Jogja tuh ya, udah
1: iya.
0: Timur tuh.
1: Kan bapak saya kan dari sana, Mendiang.
0: Tengah daerah mana tuh, Bang?
1: Semarang.
0: Semarang ya?
1: Iya.
0: Semarang kali ini banjir.
1: Iya.
0: Apa ke Semarang kotanya, Bang, di apa Simpang 5?
1: Ya, enggak, di desanya.
0: Kabupaten, tapi kotanya masuknya kabupatennya Semarang ya, kotanya ya.
1: Semarang. Di Meleboh.
0: Meleboh. Wah, itu Meleboh.
1: Meleboh. Meleboh.
0: Meleboh.
1: Halo, desanya Meleboh.
0: Masuk berarti itu, Bang, ya.
1: Iya.
0: Itu kalau kita orang apa Banyumasan tuh melebu katanya kan. Masuk
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Masuk. Tapi ya jalan-jalan ke Danau Toba juga.
0: Sampai ke Danau Toba ya. Berapa lama berarti di sana?
1: Danau Toba. Ini loh yang candi Prambanan. Ada bibit juga di sana, ke sana kan?
0: Iya, ke ini ya, Sleman tuh.
1: Iya.
0: Kalau Candi Prambanan tuh masuknya

0: iya. Berarti di sana.
1: Oh, Danau Toba. Toba namanya? Oh, Danau Toba. Ini loh yang candi Prambanan.
0: Oh.
1: Ada bibit juga di sana ke sana kan?
0: Iya, ke ini ya, Sleman tuh.
1: Iya.
0: Kok kalau Candi Prambanan tuh masuknya Sleman udah, enggak lagi di Jogja tuh ya, udah.
1: Iya.
0: Timur tuh.
1: Kan bapak saya kan dari sana, mendiang.
0: Dari Sleman ya?
1: Iya.
0: Jadi ini ceritanya bersilaturahmi mengunjungi sanak famili di sana.
1: Iya, ya? Karena kan udah lama orang tua nggak ada, nggak. Saya nggak belum pernah ke sana itu.
0: Pulang kampung.
1: Iya, pulang kampung.
0: Berapa orang bang? Rame yang pergi?
1: Iya, nggak. Cuma saya cuma sama kakak.
0: Oh berdua?
1: Iya, bertiga sama apanya? Suami kakak.
0: Oh iya. Ada berapa bulan tuh? 2 bulan? 3 bulan?
1: Wah, entah berapa bulan, nggak tahu.
0: Udah lama soalnya, Bang Mus.
1: Iya.
0: Nggak.
1: Berapa bulan lama, kalau aku di sana nggak boleh pulang sebenarnya.
0: Lelelelele.
1: Sama adik bapak kan? Meneruskan itu, pekerjaan bapak dulu.
0: Oh, apa tuh?
1: Sebelum ke
0: Aceh
1: sini kan, bapak kan dulu kan kerja di makam pahlawan.
0: Oh iya.
1: Bapak.
0: Suruh ini apa, meneruskan itu ya.
1: Iya. Kekes lagu bang.
0: Ya, oke, lagunya siapa nih?
1: Sakitnya di sini.
0: Sakitnya tuh di sini.
1: Cita-cita.
0: Cita-cita ya.
1: Iya.
0: Oke. Ada yang mau disalamin?
1: Salam-salam buat semua-semua aja bang dari A sampai Z-nya ya.
0: Ya.
1: Itu aja mu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bang Musliman ya. Ternyata merantau dia. Atau ke Jakarta, ke Jawa, ke kampungnya ya.

Oke deh, kita nikmatin dulu ya tembang yang melewat. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Musik Malam.

0: kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi roh nenginya.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lekah puang kot.
1: Nyong kot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan, man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi, hoi, roh ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kibang cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kibang tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Ojek, kakaknya.
1: Hai, lagi drone nenginya.
0: Kibang adalah ojek. Lepas puang kot.
1: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan nak pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti

instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra money yang semua, nasib naas tuh gak ada yang tahu, ya. Apa yang bakal terjadi sama diri kita tuh gak ada yang tahu. Ya tentu kita berharap yang terbaik, yang baik, yang bagus-bagus. Gitu juga lah ceritanya yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Medan Brastagi ya, tepatnya di depan objek wisata Hill Park dekat Bandar Baru, di mana ada sebuah mobil ya bermuatan air minum ya, air minum kemasan mengalami remblong hingga menabrak sejumlah kendaraan. Gak cuman 1-2, sekitar 9 kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Dan dari video yang beredar, mobil-mobil yang ditabrak itu mengalami rusak parah, ringsek. Ya, mungkin karena memang jalannya itu menurun, kalau kita ke Medan itu jalannya turun tuh. Jadi kencang, ya udah habis lah tuh. Dan sampai-sampai ada salah satu korban yang mohon maafnya ya kan, terlepas kepalanya dari badannya. Lo bayangin sebegitu benturan yang kuat banget, lepas, gelinding kepalanya. Itu ada di videonya beredar tuh. Jadi ada 12 orang yang menjadi korban. 4 orang meninggal dunia, 6 orang dirawat di Rumah Sakit Adam Malik, dan 2 orang itu dirawat di puskesmas tempat. Nah, rata-rata warga tersebut, ya ada yang warga sekitar, ada yang warga dari Sidikalang, ya. Banyakan dari Sidikalang sih, ya. Nah, memang pengendara kan, mungkin mau ke Medan atau sebaliknya. Miris. Kejadiannya tadi sebelum salat Jumat ya, sekitar jam 10-an ya, jam 10-an. Kalau lihat videonya ih ngeri ya. Ngeri, itulah ya kecelakaan di jalan raya. Yang ya itu tadi, kalau enggak nabrak kita ketabrak, tapi ya wajib berhati-hati, waspada tentu. Nah, ini juga perhatian juga bagi para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 ataupun roda yang lebih banyak lagi gitu ya. Itu untuk selalu mengecek remnya, kelengkapan kendaraannya, bannya ya, remnya, mesinnya, semuanya. Layak enggak kira-kira berkendara? Jangan sampai ketika berkendara malah merugikan orang lain. Sedih ya, sedih pasti meninggalkan keluarga yang dicintainya.

musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Baik, selamat dan selamat atas sudah bersamaan kita malam hari ini di Musik Malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Esok kita jumpa lagi di jam yang sama. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Eksam bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksaunnya langsung saudari komplek Lapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimoce Singgil. Inilah caramu tiara subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir.

sarjana agama, magister pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selamatnya para pencinta acara Mutiara Subuh, di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Selanjutnya kajian kita hari ini, kita lanjutkan belajar sholat kembali sesuai sunnah nih, bagian yang ke-6 ya. Nah, kita lanjutkan kajian di pagi hari ini tentang sunnah-sunnah fi'liyah ya, di dalam sholat ya, atau lanjutannya ya. Namun sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu

0: bala'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah Mama bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksaunia, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Eksaunia, para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya, belajar sholat kembali sesuai sunnah bagian yang keenam ini. Isra'unia, mohon maaf ya kalau ternyata kajian sholat ini terlalu panjang ya. Nah, kajian ini, sholat ini sudah pernah kita sampaikan, kita ulang kembali. Bagi kita yang sudah biasa sholat, ini hal yang biasa. Tapi bagi saudara kita yang sedang mu'alaf, ya baru mengenal sholat, atau juga baru mengenal Islam, penting sekali kajian sholat ini. Nah, Quran mengingatkan kepada kita, wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Islamnya kita lanjut ya, kita ulang dulu hadis Nabi. Nabi pernah meluruskan orang yang salah sholatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, bahwasanya Rasulullah ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang, lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah. Lalu beliau menjawab salamnya, kata Nabi, ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Lalu ia pun sholat dan datang, lalu memberi salam pada Nabi. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, ulangi sholatmu, karena sesungguhnya sholatmu itu ya. Sampai tiga kali. Orang yang jelek sholatnya itu pun berkata, demi yang mengutus membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Lantas Rasulullah pun mengajarkan, ia bersabda,

jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan serta tumakninah ketika ruku. Lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah serta tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi selamanya begitu ya. Hadisnya berkenaan. Jadi Nabi pernah meluruskan orang yang salah sholatnya dan mengajarinya. Nah, belajar sholat kembali sesuai sunnah bagian ke-6. Termasuk sunnah-sunnah dalam sholat. Ya, kita sudah sampaikan sunnah kauliyahnya ya. Bacaan sholat sudah kita sampaikan. Nah, makanya sudah bisa diajarkan kepada generasi kita, terutama dia generasi kita, ya, bagaimana bacaan sholat ya yang sesuai dengan sunnah itu. Nah, sudah kita sampaikan ada sunnah-sunnah kauliyah ucapan ya di dalam sholat sejak dari takbir sampai salam. Nah, sekarang selanjutnya sudah kita sampaikan. Sekarang sunnah-sunnah fi'liyah, perbuatan. Kata Nabi kan sallu kama raaitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat, ya. Nah, jadi begitu selesai sholat, maka silakan kita zikir, silakan kita berdoa, ya. Nah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini sering dibaca Nabi selesai sholat itu, selesai sholat subuh terutamanya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang terima. Baik. Apa rupanya sunnah-sunnah fi'liyah? Pertama, membuat sutra pembatas untuk sholat. Jadi ketika kita sholat, buat pembatas. Nah, sajadah lah ya. Dari ujung sajadah ke ujung sajadah. Nah, itulah batas sholatnya. Tapi ingat selamanya, kalau kita di masjid, ya. Jangan kita lihat sajadah kita itu. Nah, tapi lihat ya, apa namanya. Lihat juga, kan ada tuh garis di masjid itu ya. Untuk sebagai meluruskan sholatnya. Membuat sutra pembatas itu penting. Nah, kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian, maka mendekatlah ke sutra agar setan tidak memotong sholatnya. Hadis Abu Daud meriwayatkan. Jadi buat pembatas. Nah, supaya orang tidak lalu lalang di depannya. Nah, begitu ya. Ini juga sunnah fitrah, sunnah filia dalam sholat. Yang kedua, ya, dalam sholat kita, baik sholat pribadi, ya, ataupun sholat berjamaah, sendirian atau berjamaah ya. Sunnah fi'liyah perbuatannya mengangkat tangan. Sudah kita sampaikan. Kapan mengangkat tangan itu? Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ketika ruku. Ketika bangkit dari ruku. Dan saat bangkit dari duduk tasawuf awal. Itulah empat tempat mengangkat tangan. Allahu Akbar. Menuju dan mulai takbiratul ihram angkat tangan. Jadi kemudian setelah takbiratul ihram, kemudian iftitah, al-fatihah, surat, menuju ruku, Allahu Akbar, lagi angkat tangan yang kedua. Nah, setelah membaca doa ruku, sami Allah liman hamidah, angkat tangan juga. Tiga ya. Nah, kemudian yang keempat, setelah tasawuf awal, menuju rokat ketiga. Dalam sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, disitulah 4 tempat mengangkat tangan, ya. Nah, dari Nafi jika Umar memulai sholat, ia bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya. Jika ruku, ia mengangkat kedua tangannya. Jika ia mengucapkan sami Allah liman hamidah, ia juga mengangkat kedua tangannya. Jika bangkit dari rakaat kedua, ia mengangkat kedua tangannya dan menyandarkan perbuatan sibuk kepada Nabi, ya. Hadis Bukhari, Abu Daud meriwayatkan. Jadi begitu ya. Jadi kalau bagaimana kalau dari rakaat pertama sujud menuju rakaat kedua tidak angkat tangan, jadi Allahu Akbar langsung bersedekap ya. Di rakaat ketiga keempat juga demikian. Nah, tapi kalau rakaat kedua selesai tasawuf awal menuju rakaat ketiga, Allahu Akbar angkat tangan. Nah, empat tempat itulah sunnah fi'liyah ketika mengangkat tangan. Kita ulang kembali ya. Pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika ruku, ya. Yang ketiga, bangkit dari ruku. Dan yang keempat, bangkit dari duduk tasawuf awal. Nah, inilah menandakan sholatnya sesuai sunnah.
Bagaimana kalau setiap bangkit angkat tangan? Nah, ini menandakan dia enggak ngerti ya, ada tuntunannya. Nah, samping namanya sunnah fi'liyah perbuatan. Jadi mengangkat kedua tangan ketika takbirat ihram, ruku, bangkit dari ruku dan saat bangkit dari duduk tasawuf awal. Ini sunnah fi'liyahnya. Nah, yang ketiga ya, termasuk juga sunnah fi'liyahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Ya, sudah kita sampaikan formatnya ya. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Sa'ad berkata, dahulu orang-orang diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ketika sholat. Ini sunnah fi'liyah. Ya, nah itu yang ketiga. Nah, sudah kita sampaikan formatnya ya. Nah, yang keempat, nah ketika kita sholat sunnah fi'liyah melihat sujud, jangan ke atas matanya atau ke depan kiri kanan, khawatir tidak khusyuk. Lihat ke sujud. Ya, diriwayatkan dari Aisyah berkata, ketika Rasulullah itu masuk ke dalam Ka'bah, maka beliau tidak bergeser dari tempat sujudnya hingga keluar dari Ka'bah. Ya, jadi melihat ke tempat sujud ketika kita sholat, ya nggak ada. Jangan kita pandangkan ke depan atau kiri kanan atau ke atas, tidak boleh ya. Nah, sunah perbuatannya lihat ke sujud. Yang kelima, bagaimana sunah fi'liyah dalam sholat meratakan posisi punggung ketika ruku. Ya, jadi ketika ruku ratakan posisi punggung ketika ruku. Jadi tidak terlalu mendongakkan kepala atau terlalu menunduk dan menggenggam kedua lutut dengan kedua telapak tangan seraya merenggangkan jari-jari serta menjauhkan kedua tangan dari lambungnya. Nah, itu ya. Jadi ratakanlah posisi punggung ketika ruku. Nah, ini ya. Berdasarkan hadis dari Abu Humaid, ia berkata tentang sifat salat Nabi ya. Apabila ruku, beliau memantapkan posisi tangan di kedua lututnya, kemudian meluruskan punggungnya hingga benar-benar lurus, tidak ada lagi yang bengkok. Ini hadis Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan. Itu juga sunnah fi'liyahnya. Jadi ketika kita ruku, pegang itu lutut. Nah, biar rata punggungnya ya. Nah, meratakan posisi punggung ketika ruku, ini juga sunnah fi'liyah. Nah, yang keenam, mendahulukan kedua memang ada dua pandangan ini, mendahulukan kedua tangan dari lutut ketika bersujud juga ada ya, atau meletakkan lutut dulu kemudian kedua tangan ketika sujud juga boleh ya. Nah, jadi memang ini dalam hal ini dua posisi ya. Ya, memang ada hadisnya dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak sujud, janganlah ia turun seperti turunnya unta, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Nah, ini pandangan yang ada yang lain ya. Nah, lutut dulu kemudian baru tangan. Nah, mana yang lebih mudah ya? Nah, jadi dalam sholat itu bagaimana dengan sholat itu membuat kita sehat ya. Jadi olahraga, sholat itu juga olahraga ya. Nah, gitu ya, itu sunah fi'liyahnya. Nah, yang berikutnya yang ketujuh, meletakkan dahi dan kedua tangan di atas lantai serta menjauhkan kedua tangan dari lambung dengan meletakkan kedua telapak tangan setentang kedua pundak atau telinga, mengangkat kedua siku, menegakkan kedua telapak kaki dengan melekatkan kedua tumit dan menghadapkan jari-jari tangan dan kaki ke arah kiblat. Nah, jadi begitulah sunnah fi'liyah ketika kita sujud. Diriwayatkan dari Abu Humaid berkata, apabila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya ke lantai, tidak membentangkannya dan tidak menggenggamnya, serta menghadap ujung jari kaki ke arah kiblat. Nah, begitu ya. Nah, jadi itulah sunnah fi'liyah berkenaan dengan sujud tadi. Ya. Nah, apalagi selanjutnya, termasuk sunnah fi'liyah dalam sholat ini. Yang berikutnya, membentangkan kaki kiri at-ibtiras dan menegakkan telapak kaki kanan ketika duduk di antara dua sujud. Nah, begitu ya. Berdasarkan hadis dari Aisyah berkata, beliau membentangkan kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Nah, begitulah namanya duduk ibtiras, ketika duduk di antara dua sujud. Nah, apalagi ini sunah fi'liyah ya. Nah, ketika kita duduk di antara dua sujud, memperlama duduk di antara dua sujud. Kenapa kita diperlama duduk di antara dua sujud? Karena ketika itu kita berdoa.
ya. Dari Anas bin Malik berkata, Nabi pernah memperlama duduk di antara dua sujud hingga kami berkata mungkin beliau lupa. Nah, lama. Kenapa? Karena ketika duduk di antara dua sujud itu, di situ ada doa permohonan kita kepada Allah, Allahumma firli, ampuni hamba ya Allah, warhamni, rahmati aku ya Allah, wajburni, cukupkan aku ya Allah, wahdini, tunjuki aku ya Allah, warzukni, beri aku rezeki ya Allah. Nah, dalam duduk dan dua sujud. Nah, makanya ketika Anda jadi imam, beri kesempatan orang. Kadang ada aja dia 5 permohonan, 8 permohonan. Nah, ketika duduk di antara dua sujud itu, di situ ada doa. Memperlama duduk di antara dua sujud ini juga sunnah fitrah, sunnah fi'liyah ya. Apalagi yang ke-10, duduk setelah sujud ketika hendak bangkit ke rakaat kedua atau keempat duduk istirahat. Jadi setelah sujud jangan langsung berdiri ya, duduk sejenak. Duduk setelah sujud ketika hendak bangkit ke rakaat kedua atau keempat ya, duduk istirahat. Nah, jadi setelah rakaat pertama dan ketiga di saat bangkit dari sujud kedua disunnahkan untuk duduk sejenak sebelum berdiri ke rakaat kedua atau keempat. Berdasarkan hadis dari Malik bin Huairis, ia pernah melihat Nabi sholat, beliau tidak bangkit dari rakaat ganjil kecuali duduk lurus sejenak. Jadi begitu. Jadi dari sujud ya jangan langsung Allahu Akbar langsung berdiri, enggak. Duduk sejenak dulu, Allahu Akbar ya, duduk sejenak dulu, baru langsung bangkit untuk rakaat berikutnya. Begitu ya. Nah, itu sunnah fi'liyahnya. Apalagi bertumpu pada kedua tangan ketika bangkit ke rakaat berikutnya. Jadi itu tadi, ketika bangkit ya dari menuju rakaat berikutnya ya, bertumpu pada kedua tangan ketika bangkit ke rakaat berikutnya. Kita baca hadisnya. Dari Malik bin Huairis berkata, maukah kalian aku ceritakan bagaimana sahabat Rasulullah apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpu pada lantai dengan kedua tangan, lalu bangkit berdiri. Begitu ya. Dalam hadis ini Imam At-Tirmizi ya meriwayatkan. Ya begitu. Nah, jadi bukan langsung dari sujud Allahu Akbar langsung berdiri, enggak. Jadi duduk dulu, bertumpu tangan ke lantai, bangkit nah untuk rakaat berikutnya. Begitulah etika, itulah tuma'ninah namanya dalam salat. Nah, selamanya saya khawatir kalau salatnya terburu-buru enggak sampai seperti itu. Nah, jadi ya, bertumpu pada kedua tangan ketika bangkit ke rakaat berikutnya. Apalagi berikutnya, sunnah fi'liyah. Duduk ibtiras pada tasawuf awal dan duduk tawaruk pada tasawuf akhir. Nah, itu ya. Jadi duduk ibtiras itu adalah duduk di atas telapak kaki kiri yang dihamparkan dan telapak kaki kanan yang ditegakkan. Itu namanya duduk ibtiras. Kalau duduk tawaruk adalah menegakkan telapak kaki kanan ya, memajukan kaki kiri ke arah depan dan duduk di atas lantai. Nah, itu namanya duduk tawaruk. Berdasarkan hadis dari Abu Humaid mengatakan, apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya. Dan pada rakaat terakhir, beliau duduk dengan memajukan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan dan duduk dengan pinggulnya di atas lantai. Hadis Bukhari Muslim. Begitu ya. Nah, jadi ada hadisnya. Sallu kama raitu muni usolli. Sholalah kamu, kata Nabi, sebagaimana kamu melihatku sholat. Bagaimana kita bisa melihat Nabi sholat kalau enggak kita kaji sunnah-sunnah Nabi ya berkenaan dengan sifat sholat Nabi ini. Nah, apalagi memberi isyarat dengan telunjuk pada duduk tasawuf dari awal sampai akhir, doa dan melihat ke arah telunjuk tersebut. Jadi ketika kita tasawuf ya, nah jadi memberi isyarat dengan telunjuk pada duduk tasawuf dari awal hingga akhir, bukan dari pertengahan, dari awal ya sampai akhirnya. Nah, dan melihat ke arah telunjuk itu. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar berkata, apabila duduk dalam sholat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan mengangkat telunjuk kanannya yang ada di sebelah ibu jari seraya berdoa dan melihat ke arah telunjuk tersebut, sementara tangan kirinya berada di atas lutut
kiri dalam posisi terbentang. Ini hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Jadi begitulah berkenaan dengan sifat sholat Nabi, berkenaan dengan sholat sesuai sunnah ya, berkenaan dengan sunnah fi'liyah Nabi. Nah, islamnya begitu ya. Nah, ada lagi islamnya. Ada hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Kita akan sambung setelah berikut ini.

Baik, selamat ya para pencinta acara Mentera Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih masih setia di program Mentera Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak satu Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008 kita mulainya ya, 1 September 2008 program Mutiara Subuh ini. Sekarang sudah 3 Safar 1448 Hijriah, 13 Juli 2026. Hampir 18 tahun kita program Mutiara Subuh ini ya. Kita buka interaktif ya di 0811 648 1048, kita buka. Belajar salat kembali sesuai sunnah. Kita rangkum lagi ya sunnah-sunnah berupa perbuatan itu. Pertama tadi mengangkat kedua tangan ketika takbirat ihram, ruku, bangkit dari ruku dan bangkit dari tasawuf awal. Yang kedua meletakkan tangan di dada, ini sunnah fi'liyah ya. Yang ketiga membuka kedua telapak tangan, membuka kedua telapak kaki sedikit ya, ini juga sunnah fi'liyahnya. Yang keempat membaca bacaan dengan jahar pada sholat. Yang diperintahkan untuk jahar ya, membaca bacaan dengan lirih pada sholat yang diperintahkan untuk lirih. Jadi sholat subuh, juhur itu boleh keras. Sholat maghrib, rokat pertama, kedua. Sholat isya, rokat pertama, kedua. Rokat tiga, empatnya lirih ya, tidak kedengaran. Kemudian membaca Al-Quran dengan tartil dan berhenti pada setiap ayat ya. Ini sunnah perbuatan ya. Kemudian membaca surat pilihan dari mufassal, surat yang panjang dan pendek pada sholat tertentu. Misalnya sholat subuh dianjurkan membaca surat yang panjang ya. Nah, al-maghrib juga ya, tapi maghrib pendek ya. Nah, sesuaikan juga dengan kemampuan imam menghafalnya. Sunnah pilihan yang berikutnya, memegang lutut dengan telapak tangan sambil jari tangannya direnggangkan ketika ruku, sedangkan punggung dalam keadaan rata dengan kepala juga menjauh lengan dada dari lambung. Kemudian mendahulukan kedua telapak tangan dan lutut ketika sujud ya, turun sujud. Begitu bisa pula sebaliknya, mendahulukan lutut terlebih dahulu kemudian telapak tangan sebagaimana pendapat jumhur ulama ya, Syafi'ah, Hanafiyah dan Hambaliyah ya. Bangkit dari sujud untuk berdiri dengan bertumpu pada tangan sebagaimana pendapat Maliki, Syafi'i dan sebagian salaf ya, termasuk juga ya pendapat dari Syekh Albani ya. Kemudian menjadikan kepala di antara dua telapak tangan ketika sujud dan lengan dibuat terbuka. Lalu jari-jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Nah, dilarang kedua lengan iftiras, yaitu menempel pada lantai sebagaimana jadi pendapat Imam Mazhab. Nah, begitu ya. Nah, sudah kita sampaikan. Kemudian duduk iqa itu saat duduk di antara dua sujud kadang-kadang dan duduk iftiras ketika itu. Begitu juga duduk iftiras saat tasawuf awal. Kemudian duduk istirahat sejenak setelah sujud, kedua sebelum bangkit ke rokat kedua atau ke rokat keempat. Kemudian meletakkan kedua tangan pada paha pada duduk ya, dan pada tasawuf ya, pada lutut juga. Duduk tawaruk dan pada rokat terakhir. Melihat jari telunjuk dan berisyarat dengannya ketika tasawuf. Nah, menoleh ke kanan, ke kiri dalam salam dan salam kedua. Nah, itulah sedikit sebenarnya ringkasannya berkenaan dengan sunnah fi'liyah dalam sholat. 0811 648 1048, kita buka. Belajar sholat kembali sesuai sunnah. Islamnya namanya kita senang belajar sholat kembali ya. Jadi hal-hal yang selama ini kita lakukan yang mungkin kita lupa diingatkan. Nah, kalau ternyata ada kekeliruan dalam sholatnya, cobalah ditinggalkan ya. Karena memang Nabi pun pernah mengajarkan orang yang salah sholatnya dan mengajarinya. Jadi jangan pandai kita menyalahkan, tapi pandai kita mengajarinya. Salah kemudian luruskan agar menjadi benar cara sholatnya. Kita buka interaktif sekarang ya, 0811 648 1048, kita buka, silakan. Kita lanjut ya. Nah, sunnah qauliyah sudah, sunnah fi'liyah perbuatan juga sudah. Nah, kemudian di dalam sholat ada perkara-perkara yang dibolehkan dalam sholat. Nah, namanya dibolehkannya. Apa itu? Nah, ini. Tapi ini situasional sifatnya ya. Perbuatan yang boleh dilakukan dalam sholat. Termasuk boleh menggendong anak kecil ketika sholat.
Ya mana tahu seorang ibu suaminya kerja, dia punya bayi, ya, kemudian cuma ingin sholat. Bagaimana solusinya? Boleh menggendong anak kecil ketika bersholat. Diriwayatkan dari Abu Qatadah berkata, Nabi Rasulullah, ya Rasulullah itu sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Apabila sujud, beliau meletakkannya, dan apabila beliau berdiri, beliau kembali menggendongnya. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi boleh sholat menggendong anak ya. Ketika berdiri gendong, ketika sujud letakkan lagi. Nah, ya itu kenapa itu posisinya mungkin dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau bisa titiplah dulu ya, pegangan dulu anak ya, sama kawan, sama saudara, sama suami kalau istri ya, atau sebaliknya, atau suami mau sholat titipkan sama istri, ya kita mau sholat ya. Nah, jadi tapi kalau nggak ada yang megang, gendong saja anak itu. Nah, gendong bayi itu ya, lalu sholat letakkan. Waktu berdiri dia gendong, waktu duduk diletakkan lagi. Nah, karena Nabi pernah menggendong cucunya ya, yaitu anak dari namanya Umamah binti Zainab binti Rasulullah, berarti cucu Nabi ya. Islamnya ada lagi hal-hal yang dibolehkan dalam sholat, termasuk apa itu? Yaitu berjalan sedikit menurut keperluan. Nah, boleh. Contoh istilahnya, ada yang datang, kita sudah berdua sholat berjamaah maunya. Yang sebelah kiri imamnya, yang kanan makmumnya. Rupanya datang orang ketiga. Nah, di sebelah kiri, nah itu mundur. Yang kanan itu mundur ke belakang. Lurus safnya. Nah, jadi begitu ya. Jadi berjalan sedikit menurut keperluan bolehkan. Dari Aisyah berkata, Rasulullah sholat di rumah dan pintu terbuka, terkunci. Lalu dia datang meminta agar pintu dibuka. Maka beliau berjalan dan membuka pintu. Dan beliau kembali ke tempat sholatnya. Saat itu pintu berada di arah kiblat. Nah, begitu ya. Nah, di sini At-Tirmidzi beratkan. 0811-648-1048 10-48 kita buka, silakan. Jadi sholat bergerak untuk suatu keperluan boleh ya. Nah, jadi kita sholat itu dengan ilmu. Nah, jadi termasuk bergerak sedikit menurut keperluan itu bolehkan. Nah, yang ketiga istilahnya, apalagi hal-hal yang boleh dalam sholat ya. Bergerak untuk menyelamatkan anak kecil atau yang lainnya dari suatu yang membahayakan. Nah, boleh ya. Jadi mamanya sedang sholat, anak rupanya di atas ayunannya mau jatuh. Nah, bergerak. Nah, itu udah seperti itu. Nah, tapi kalau memang harus ya batalkan sholatnya, selamatkan, pulang lagi sholat itu lebih baik. Ya. Jadi bergerak untuk menyelamatkan anak kecil atau yang lainnya dari satu yang membahayakan. Diriwayatkan dari Al-Azraq bin Qais ya berkata, kami pernah ke Aswa ya, ke Anwah memerangi orang-orang Haruri Khawarijnya. Ketika aku berada di pinggir sungai, ternyata ada orang sedang sholat, yaitu Abu Barzah. Dan tali kekang untanya berada di tangannya, lalu untanya beronta-ronta dan mengikuti gerakan unta itu. Ia mengatakan, aku ikut bersama Rasulullah dalam 7-8 hal pertempuran, lalu aku menyaksikan kemudahan yang diberikannya. Sesungguhnya aku lebih suka kembali bersama unta daripada aku biarkan untaku kembali sambil berdiri ke kandangnya sehingga memberatkan diriku. Nah, jadi gitu ya. Jadi, nah bagaimana gini samanya? Sedang sholat namanya. HP-nya berdering. Nah, gitu ya. Ya, kan makanya sebelum sholat itu kan HP matikan, rupanya lupa. Nah, bagaimana solusinya? Ya, sudah, bergerak, matikan HP itu, teruskan sholat. Kan terganggu ya, Anda berjamaah di masjid namanya. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Nah, ini bisa apa? Ya matikan, ya jangan, ini bisa mengganggu orang tentraman orang dalam sholat. Jadi gitu ya sama nih, tapi itu ya di luar kesengajaan ya, jangan sengaja. Nah, jadi itu ya bergerak untuk menyelamatkan anak kecil atau hal-hal yang membahayakan atau yang seperti tadi.
Nah, itu kan termasuk mengganggu orang sholat itu ya. Nah, solusinya matikanlah. Nah, tapi kalau itu kena lupa ya. Kalau harusnya sebelum sholat handphonenya dimatikan atau suaranya dipelankan. Ya, jadi waktu sholat tidak mengganggu orang mendengarkan bunyi handphone itu. 08111488 kita buka tema kita belajar sholat kembali sesuai sunnah sudah bagian keenam ini. Apalagi setahunnya hal-hal yang dibolehkan dalam sholat menghadang orang yang melintas ketika sholat. Jadi ketika kita sholat ada orang lewat boleh kita hadang. Nah, supaya dijangan makanya diletakkanlah sutra agar orang tidak lalu-lalang di depannya. Apalagi hal-hal yang dibolehkan dalam sholat, termasuk membunuh ular, kalajengking dan apa saja yang dapat membahayakan orang yang sholat. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi memerintahkan untuk membunuh dua hewan yang berwarna hitam ketika sholat, kalajengking dan ular. Nah, mana tahu sedang di sholat ada depannya ada kalajengking, ada ular, nah boleh dibunuh. Ya, nah itu hal yang dibolehkan dalam sholat. Apalagi yang dibolehkan dalam sholat, termasuk mencubit orang yang tidur kena satu kebutuhan. Nah, mana tahu di depan kita ada orang tidur, kita sholat, nah, cubitlah dia, nah, supaya dia bisa bergeser. Ini pernah dilakukan Nabi. Dari Aisyah berkata, aku meluruskan kakiku di sebelah kiblat Nabi dan saat beliau sedang sholat. Jika tidak sujud, beliau mencubitku. Jika beliau bangkit berdiri, aku kembali meluruskan kakiku. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Nah, begitulah mesranya ya, seorang romantisnya Rasulullah bersama istrinya. Nah, Aisyah juga gitu, manjanya kepada Rasulullah ya. Nah, kalau ya kita tidak tahu apakah ini situasi ini malam apa siang ya. Nah, tapi itu pernah dilakukan Nabi. Jadi Nabi pernah mencubit Aisyah ketika sholat ya, mencubit orang yang tidur karena satu kebutuhan. Nah, ini dibolehkan.

Apalagi Ustaz yang hal-hal dibolehkan dalam sholat. Mungkin ada yang ditanyakan ya. Saya Ustaz layani terus 0811 648 1048, kita buka. Belajar sholat kembali ini sesuai dengan sunnah bagian ke-6 nih. Kita sudah sepekan ya, nanti kita akan lanjutkan terus ya. Karena memang belajar sholat ini, kita yang penting jangan sampai menutup hati kita, menutup telinga kita untuk mendengarkan kajian ya. Ya mana tahu ilmu yang waktu kecil yang diajarkan guru-guru kita itu dengan setelah dikaji ternyata ada kekeliruan, nah kita luruskanlah. Nah, ya, baik, kita lanjut. Apalagi hal yang dibolehkan dalam sholat, meludah di kain atau di sapu tangan. Nah, mana tahu seperti itu ada. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah berkata, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdiri mengerjakan sholat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapannya. Karenanya, janganlah ia meludah ke arah depan dan ke sebelah kanannya. Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah kaki sebelah kiri jika ia tersedak secara spontan. Maka hendaklah ia meludah ke pakaiannya seperti ini. Lalu beliau melipat ke pakaiannya dan menggosok.

tangan. Nah, mana tahu seperti itu ada. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah berkata, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdiri mengerjakan sholat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapannya. Karenanya, janganlah ia meludah ke arah depan dan ke sebelah kanannya. Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah kaki sebelah kiri jika ia tersedak secara spontan. Maka hendaklah ia meludah ke kepakaiannya seperti ini. Lalu beliau melipat kepakaiannya dan menggosokkannya. Ini hadis dalam hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Ya, mana tahu tersedak ya. Nah, meludah ya ke kiri ya, ke kain atau ke sapu tangan. Nah, jangan ke depan, jangan ke kanan ya. Nah, jadi mana tahu ada seperti itu. Nah, tersedak seperti itu ya. Nah, jadi itulah hal-hal dibolehkan dalam sholat. Nah, termasuk juga ketika kita sedang sholat, apalagi yang dibolehkan? Memperbaiki pakaian dan menggaruk saat sholat boleh. Mana tahu gatal? Ya, enggak tahan lagi dia menggaruk boleh. Ya, nah, begitu juga sedang sholat rupanya tanggal kainnya, ya perbaikilah. Diriwayatkan dari Jabir Ad-Dabi, ia berkata, apabila Ali berdiri mengerjakan sholat, ia meletakkan tangan kanannya di atas tangan pergelangan ke kirinya. Posisinya terus demikian hingga ruku, kecuali bila ia memperbaiki pakaian atau menggaruk. Ya, terdapat dalam riwayat ini, Ibnu Abi Saibah, Imam Bukhari juga meriwayatkan. Sembahyang apa gunanya walaupun... Jadi mudah ya. Nah, tapi begitulah sebelum sholat, maunya betul-betul siap untuk sholat. Nah, kalau pakai kain, ya perbaiki lo kainnya, ya. Kalau ternyata memang ada yang digaruk-garuk dululah. Nah, sedalam sholat supaya jangan terganggu, ya. Tapi memperbaiki pakaian dan menggaruknya saat sholat ini dibolehkan. Bukan sembarang, supaya Allah menjadi saya. Apalagi hal yang dibolehkan dalam sholat. Jika terjadi sesuatu kelupaan dalam sholat berjamaah, maka bagi kaum laki-laki bertasbih, bagi kaum wanita dengan bertepuk tangan. Jadi begitu ya. Jadi kalau lupa, kalau lupa gerakannya, kalau lupa bacaannya, makmum di belakang meluruskan. Ya mana tahu imamnya lupa membaca inna atoina, ngerap lanjut inna atoina, diingatkan imam makmum di belakang. Nah, imam ingat. Tapi kalau gerakannya lupa, buah ya bilanglah subhanallah bagi laki-laki, perempuan dengan bertepuk tangan ya. Berdasarkan hadis dari Nabi bersabda, apabila terjadi sesuatu dalam salat berjamaah, hendaklah ia mengucapkan subhanallah. Sebab jika ia bertasbih, maka imam akan berpaling kepadanya. Sesungguhnya tepuk tangan itu hanya untuk kaum wanita. Nah, begitu ya. Hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Tinggallah seorang dipukul di palu hidup dikubur. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini hal yang bolehkan dalam salat ini ya. Nah, menoleh ke kiri atau ke kanan untuk suatu keperluan. Boleh ya. Nah, dari Jabir berkata, kami salat di belakang Nabi yang sedang sakit. Dan beliau sholat sambil duduk. Sedang Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada para makmum. Lalu beliau menoleh kepada kami yang sedang sholat sambil berdiri. Dan beliau memberi syarat kepada kami agar kami ikut sambil sholat sambil duduk. Maka kami pun sholat sambil duduk seperti sholat beliau. Nah, dalam kondisi yang seperti itu ya. Nah, tapi begitu juga. Mamanya Anda sedang sholat berdua. Kawan datang. Ya, menoleh sedikit, ya mundurlah. Ya. Jadi menoleh ke kiri atau kanan untuk satu keperluan ya. Hal itu dibolehkan. Tapi tidak kena satu keperluan ya. Kalau enggak ada keperluan jangan.

0: Jika ucapan imam, bacaan imamnya lupa, makmum di belakang boleh membetulkan, ya. Nah, selama ini begitu ya. Nah, bagaimana kalau sholat dengan memakai mushaf? Nah, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf di dalam sholat, ya, dalam sholat sunnah ya. Ternyata pernah dilakukan oleh Aisyah dari Al-Qasim. Aisyah pernah sholat di bulan Ramadan dengan membaca langsung dari mushaf Al-Quran. Nah, pernah Aisyah diimami oleh hamba saya yang membaca pada mushaf. Jadi ini sholat sunnah ya. Jadi Quran di depannya dia baca ya, karena ingin panjang tadi. Sholat sunnah ya. Nah, sholat wajib tidak ya.
1: Kami bekerja sehari-hari.
0: Nah, dalam sholat sunnah mau istirahatnya, boleh enggak kita mengulang-ulang bacaan? Nah, dalam ini boleh ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Dzar berkata, Nabi membaca ayat ini dan mengulang-ulangnya hingga subuh. Nah, jadi surat Al-Maidah 118 ya. Nah, jadi ada juga sampai begitu terkesan yang ayat itu dia ulang-ulang nih ayat itu. Nah, tapi ingat ya, dalam sholat sunnah, tidak sholat wajib ya. Apalagi yang dibolehkan dalam sholat itu menangis, merintih dalam sholat. Pernah selamanya apa? Pernahkah anda sholat menangis? Pernahkah anda sholat merintih? Nah, menangis ketika sholat kena takut kepada Allah atau mengingat surga dan neraka dan lainnya sebagainya adalah perbuatan terpuji dan berpahala. Boleh ya? Nah, saking kusuknya dia menikmati bacaan itu, dia mengerti sampai meneteskan air mata. Nah, menangis, merintih dalam sholat boleh. Nah ya, itu juga ya. Nah, jadi hal seperti ini sebenarnya, dan itu memang bukan dibuat-buat ya. Kadang saking dia meresapi bacaan Quran yang dibaca itu, meresapi gerakan sholat sujud itu, dia menangisi ya, takut kepada Allah dan mengingat akan mengerikannya neraka ya. Akhirnya dia menangis. Baik, kita terima dulu tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Mutiara subuh, sama siapa nih Pak?
2: Ah, ini Mami ini Ustaz.
0: Pak Manik di Sekontang ya Pak?
2: Iya.
0: Silakan Pak.
2: Ada mau saya tanyakan ini Ustaz.
0: Iya.
2: Ini di dalam sholat, sholat yang wajib.
0: Iya.
2: Ah, kami ini ada juga di lain-lain kampung cara berjamaah. Jadi sebelum tahiyat akhir, sujudnya tadi lama kali Ustaz.
0: Sujudnya lama.
2: Itulah apa, memang itu ada dalilnya.
0: Sholat apa tuh Pak? Wajib atau sunat?
2: Gimana?
0: Sholat wajib atau sholat sunat?
2: Sholat wajib.
0: Ya.
2: Terus? Itu aja Ustaz, aku cuma ditanyakan sunahnya apa memang ada tuh.
0: Baik.
2: Saya.
0: Pak Manik, sebelumnya Pak Manik, kita sudah sepekan kajian sholat ini Pak. Apa yang Bapak komentari Pak?
2: Ya Alhamdulillah, nah, saya tetap istiqamah ini Ustaz. Walaupun saya nggak sering bertanya, saya berkenan ini Ustaz.
0: Ya.
2: Yang sebab kita banyak saya baca, cuma nggak saya temui semua dalil-dalilnya ini. Jadi saya ini serasa kuat saya ini Ustaz.
0: Alhamdulillah, makasih Pak.
2: Itu aja Ustaz ya.
0: Baik, makasih Pak Manik di sana.
2: Waalaikumsalam.
0: Estonia, ya ingat ya. Nah, memang ada hadis aqrabu mayakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun faksirud doa. Nah, ini yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Namun seringkali kita lihat di lapangan, sebagian orang malah sering memperlama sujud terakhir ketika sholat, tujuannya agar memperbanyak doa ketika itu. Apakah benar sujud terakhir itu demikian? Ya. Nah, inilah pendapat Al-Bara bin Azib ya, Al-Bas bin Azib mengatakan, ruku, sujud, bangkit dari ruku atau itidal, dan duduk di antara dua sujud yang dilakukan oleh Nabi ya, semuanya hampir sama lama ya, dan tumakninahnya. Nah, begitu ya ada kata Al-Bara bin Azib ya. Tapi apa perkataan ulamanya? Ya, jadi apakah diperkenankan memperpanjang sujud terakhir dari ruku salat lainnya, di dalamnya seorang memperbanyak doa atau istighfar, apakah salat itu cacat atau tidak ya? Nah, dalam ini ya. Nah, ada pendapat ulama. Memperpanjang sujud terakhir zikir ketika sholat bukanlah termasuk sunnah Nabi, ya. Karena yang disunnahkan adalah seorang melakukan sholat antara ruku, bangkit dan ruku, itidal, sujud dan duduk di antara sujud. Jadi hampir sama lamanya. Nah, sebagaimana hadis Al-Bara bin Azib, ya, aku pernah bersholat bersama Nabi, ya. Aku mendapati bahwa berdiri, ruku, sujud, duduk beliau sebelum salam berpaling semuanya hampir sama lamanya. Nah, itu ya, itu testimoni sahabat Al-Bara bin Azib. Nah, bagaimana kalau kita sepakat namanya? Nah, tapi itu biasa Nabi memperlama sujudnya dalam salat sunnah. Jadi kalau Anda memimpin salat zuhur mamanya, asar, maghrib bisa. Jangan berlama-lama sujudnya. Nah, hampir jadi lamanya sama sebagaimana ruku, sebagaimana iktidal, begitu juga sujud. Nah, memang punya hadis itu tadi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, faksir doa. Ini hadis ini secara umum yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Imam Muslim meriwayatkan. Nah, apakah di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat zuhur, asar, maghrib, isya berlama-lama? Tidak. Tapi kalau sholat sunnah silakan, mau lama-lama. Tapi kalau ingin berlama-lama dalam sholat sendirian. Tapi kalau dalam sholat wajib, ya sama lamanya ketika kita ruku, ketika kita itidal, ketika kita sujud. Nah, begitulah pendapat para ulama yang paling sahih, ya. Gitu ya Pak ya, Pak ya. Jadi bagaimana kebiasaan ada imam ketika sujud, udah rokat ketiga di maghrib, lama sujudnya. Ini tidak benar ya. Nah, ya sepanjang bacaan sujudnya. Makanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma pilih. Allahu Akbar, bangkit. Nah, tapi bagaimana kalau dia mau berlama-lama? Silakan dalam sholat sunnah, ya, dalam sholat wajib, sebagaimana ruku, sebagaimana itidal, ya, nah, begitulah sebandingannya ya. Jadi mana sedekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, perbanyak doa. Silakan kita, kan sudah doa itu dalam sujud kita. Nah, bagaimana kalau dalam sholat sunnah dia lama sekali sujudnya, dia curhat kepada Allah, silakan. Tapi tetap bacanya, bacaan sholat, doanya silakan dalam kolbunya. Nah, dalam sholat sunnah ya. Nah, dalam sholat wajib biasa. Nah, begitu juga ketika Anda memimpin sholat, wahai para imam. Nah, biasa dalam sujud, ya, baca, setara dengan sebagaimana itidal, setara sebagaimana ruku. Untuk Pak Mani tadi di Sekontang ya, terima kasih sudah bertanya dan juga untuk kita semua. Selamanya para penyintas acara Montara Subuh, masih panjang ini kajian tentang salat ini ya. Insya Allah hari Senin kita lanjutkan ya, besok Ahad libur. Senin kita lanjutkan salat, belajar salat kembali sesuai sunnah ya. Bagian yang ketujuh ya, ini bagian keenam. Inilah kajian kita hari ini, semoga bermanfaat kepada Allah semanapun. Kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Hadis Bukhari meriwayatkan. Terima kasih segala perhatian ya. Mohon diperbanyak maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Insya Allah kita bertemu pada Senin ya, besok Ahad libur. Anda dengarkan ceramah saja dari kondangnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, bagaimana kalau ternyata jika imam terlalu lama sujudnya, makmum boleh mengangkat kepalanya dan mengetahui apa terjadi pada imamnya. Ada juga imam sholat sujud lama sekali. Nah, rupanya makmum boleh menoleh ya. Ada apa yang terjadi imam? Nah, makanya kalau kita sholat berjamaah, ya situasional lah, lihat kondisi. Tapi kalau kita sholat sendirian mau berlama-lama sujudnya, silahkan ya. Nah, jadi begitulah hal-hal ya yang dibolehkan di dalam sholat. Jadi termasuk juga ketika

Sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Ekstramannya, sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar.